ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
哦，你这是这个。对，穿了轻吧，轻呗，感觉小嘛那个了。嗯嗯。人家看起他的，真的是的，嗯，不像那样，咱们身体的。哦，类似。那老说的给么的，不像像，但说也了这个，晓得的，给不懂呢，样样这个么都要。嗯嗯。俺们那几，养老的呀，看起多呢。嗯嗯。俺们那做当的，养老的。嗯嗯。看起么都要。哦，是吧？真的，的感觉是多的了。老老类似的。哦。老，他姐姐。是。嗯嗯。给俺他的，哦，许多个弟弟，在这那住着是吧？哦，有了。老老类似。

Lo chamili ya nyongwa rang tsosti namba konga yina gilala ya kamsa shugu yi kubya yina payu namlin zong katsasyang nya chan chongzu kim chishki ki pamanyi la ya lusye di pyo yin tine kubya le ryo pobo la tan tuncho la ya pyo yin kesan pyo zong ne pyo yin sti nansyak